107.1 K-Light FM Bandung's Inspiring Sound. Ya sahabat K-Light, kita masuk ke interval ke 2 sahabat K-Light ya di pagi hari ini. Dan tentunya untuk sahabat-sahabat K-Light yang sudah ikut bergabung di pagi hari ini, saya ucapkan terima kasih dan selamat menikmati kebersamaan kita dengan lagu-lagu yang sudah kami siapkan untuk Anda, menambah mood kita, mudah-mudahan ya menambah energi. Kadang-kadang kalau misalkan di pagi hari dikasih lagu solo kayaknya lu gimana ya, ngantuk jadinya. Mudah-mudahan lagu kita agak medium, medium high ataupun agak sedikit high ya, semangat. Saya ingin sapa sahabat Dani di Cimahi yang mengomentari apa yang sudah saya paparkan tadi ya di interval pertama mengenai bagaimana kita santun dalam menggunakan kendaraan atau kita memberikan kesempatan bagi orang-orang yang memang terburu-buru ya. Karena pada saat kita terburu-buru juga ketika orang itu mengerti ya kondisi kita sedang rush gitu ya, senang juga gitu ya, malah kita kasih lambaian tangan terima kasih begitu ya. Kalau memang itu kita bisa berdamai dengan ego kita. Kadang-kadang kalau suatu situasi sedang panas kemudian di belakang klakson tatot gitu ya. Sementara di depan kita ada motor yang lambat begitu ya. Ya mau gimana lagi, di depan kita ada motor masa harus ditabrak juga. Tapi ya akhirnya ya udah, saya lebih baik minggir kemudian biar dia tahu apa yang ada di depan saya. Jadi saya harus juga menghargai pemakai jalan yang lain. Mungkin ternyata dilihat yang pakai motor itu adalah kakek-kakek ya. Ya bonceng istrinya pula yang sudah tua. Aduh kasihan banget tuh kalau udah dikelaksonin ya, takutnya panik jantungan. Malah repot lagi. Oke sahabat Dani ya, katanya saya juga sama kalau di jalan, apalagi keluar kota, kalau di belakang saya kira-kiranya ada yang buru-buru, saya suka kasih jalan. Ya bagus begitu Pak ya. Karena kalau Pak Dani lagi buru-buru juga, katanya ada yang ngasih jalan suka seneng katanya gitu. Nah itu dia gitu ya. Kita tuh beramal itu tidak perlu dengan hal-hal yang waduh gimana ya, harus keluar uang begitu ya. Karena beramal itu atau memberikan senyum aja, memberikan senyum itu juga adalah ibadah ya. Kadang-kadang walaupun kita gak kenal ya, misalnya di ATM nih, giliran orang kita sudah selesai nih ya, kita pergi kemudian orang itu sedang main handphone misalkan begitu, dicelak aja, silakan Pak sudah selesai, oh iya nah, itu juga seneng. Jadi apa bawanya, jadi damai aja.

Gaya Music Festival kembali hadir di The Gaya Hotel Bandung. Nikmati 2 hari penuh harmoni dan keindahan musik dari musisi tanah air seperti Ran. Love is little

107.1 K-Light FM Bandung's Inspiring Sound. Adi Lidra Praja dengan Kembalilah. Ya sahabat K-Light, lagu bagus tadi mengantarkan kita dengan satu informasi menarik untuk sahabat-sahabat K-Light yang suka lari nih. Bukan lari dari masalah ya, atau lari dari kenyataan. Ada event Hilton Iconic Splash Run, sahabat K-Light. Ini sangat unik ya, olahraga lari tapi ini berkolaborasi dengan Yumaju. Bersiaplah untuk menikmati pagi yang tak terlupakan di Hilton Bandung. Nikmati keseruan Fun Run 5K ya, atau menempuh 5 km yang menyegarkan, dilanjutkan dengan pengalaman pool party yang seru dengan Splash Zone ya, hiburan dan vibes komunitas yang penuh dengan energi. Catat waktunya ya sahabat T-Light ya. Acaranya Sabtu 30 Mei 2026, yaitu besok sahabat T-Light. Mulai pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat, start dan finish di Hilton Bandung. Untuk sahabat Tila silakan, ada penawaran early bird di early bird di Rp149.000 net per orang, slot terbatas ya. Acaranya 30 Mei ya 2026. Dan ini kalau tidak salah ya Mei besok ya sahabat Tila. Anda dapat menikmati Fun Run 5K, ya, Splash Zone yang menyegarkan, ya, ada perayaan pool party, wah hiburan seru juga, ada kejutan best swimwear, ya, bawa semangat terbaikmu dan pakai swimwear favoritmu dengan keseruan yang tak berhenti di garis finish.

0: Every day, I'm listening to K-Light 107.1 FM. In the office, in the car, and everywhere I go, yes, I never change my channel. K-Light FM is my friend wherever I go. Hi, I'm Robin from Memphis, Tennessee, America. I always stay tuned to K-Light 107.1 FM. Bandung's inspiring sounds with live streaming. And wherever you are, be here.
1: I can hear all my favorite music, jazz, blues, rock, and much more on K-Light 107.1 FM Bandung. It's all I listen to. Hi, I'm David from Pennsylvania, America. I always stay tuned to K-Light 107.1 FM, Bandung's inspiring sounds.
2: Hi, I'm Stefan from Holland, and now you can join me in listening to your favorite station, K-Light FM, anywhere in the world on www.1071klitefm.com. Veel luisterplezier en groeten uit Nederland. K-Light FM.
3: Sit back and enjoy K-Light FM's Morning Review. Morning Review presents news of business, the economy, and telecommunications. So enjoy your Morning Review on K-Light 107.1 FM.
4: K-Light FM Bandung's inspiring sound. Sahabat K-Light, nilai tukar Garuda kembali menembus level terlemah sepanjang masa terhadap dolar Amerika Serikat. Merujuk pada data Refinitiv, penutupan perdagangan Selasa 25 Mei 2026, rupiah melemah 0,28% ke level 17.780 rupiah per US dollar. Posisi ini sekaligus menjadi level all time low baru bagi mata uang Garuda. Pelemahan ini memperpanjang tekanan yang sudah terjadi pada beberapa waktu terakhir. Rupiah terus mencetak rekor terlemah baru di tengah kuatnya tekanan dolar Amerika Serikat dan meningkatnya kekhawatiran investor terhadap kondisi global maupun domestik. Tekanan terhadap rupiah juga terjadi meski Bank Indonesia sudah melakukan berbagai langkah stabilisasi, mulai dari intervensi di pasar obligasi, intervensi langsung di pasar spot, hingga intervensi di pasar non-deliverable forward atau NDF, offshore dan domestik. Bahkan BI juga sudah menggunakan salah satu amunisi terkuatnya, yaitu menaikkan suku bunga acuan atau BI rate sebesar 50 basis point. Ini menjadi kenaikan suku bunga pertama sejak April 2024. Dengan kenaikan tersebut, BI rate saat ini berada di level 5,25%. Gubernur BI Perry Warjio menjelaskan bahwa keputusan ini diambil untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah dari dampak buruknya kondisi global akibat perang di Timur Tengah, sekaligus menjaga inflasi 2026 dan 2027 tetap dalam kisaran 2,5%. Namun penguatan rupiah hanya berlangsung sesaat. Rupiah sempat menguat pada hari pengumuman kenaikan suku bunga, tetapi sehari setelahnya kembali melemah. Hingga kini mata uang Garuda masih terus terseok-seok menembus level terlemah sepanjang masa. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan besar, apakah sebenarnya penyebab rupiah terus melemah bahkan ketika BI sudah menaikkan suku bunga? Yang pertama adalah gejolak geopolitik. Dan tentunya bikin dolar Amerika Serikat makin diburu. Ada dua kredibilitas fiskal yang dipertanyakan dan informasi ini terus untuk sahabat-sahabat K-Light dengan menguatnya nilai dolar Amerika Serikat atau melemahnya nilai tukar Indonesia, dan mudah-mudahan kondisi akan lebih membaik untuk masa yang akan datang.
5: Sahabat K-Light, nantikan informasi selanjutnya dalam Morning Review.

107.1 K-Light FM Bandung's Inspiring Sound. Ya sahabat K-Light, masuki interval ketiga atau interval terakhir, masih bersama saya Adil Maulana di morning review kita hari Jumat ya, 29 Mei 2026. Dan untuk sahabat-sahabat K-Light yang sudah memulai aktivitasnya, selamat beraktivitas, tetap semangat, tetap tersenyum, tetap membawa energi positif di lingkungan kerja kita ya. Baiklah sahabat K-Light, di interval ketiga kita masih ada informasi-informasi terkait dengan ekonomi dan bisnis yang hadir di kebersamaan kita di soft, mohon maaf, di morning review kita biasa soft sensation. Dan tentunya lagu-lagu yang menyertai aktivitas Anda mudah-mudahan menginspirasi langkah kita untuk lebih energik ya, karena lagu-lagunya juga membawa kita lebih semangat. Baiklah sahabat K-Light, kita nikmati terus kebersamaan kita, jangan pindah channel, tetap di 107.1 K-Light FM.

sahabat K-Light, kini Radio K-Light 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Light yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Light 107,1 FM di App Store atau di Play Store.

0: Sit back and enjoy K-Lite FM's Morning Review. Morning Review presents news of business, the economy and telecommunications. So enjoy your Morning Review on K-Lite 107.1 FM.
1: K-Lite FM, Bandung's Inspiring Sound. Sahabat K-Lite, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengungkapkan pemberian insentif di sektor kendaraan listrik atau electric vehicle atau EV ditunda selama 1 bulan. Dan semula pemberian subsidi motor dan mobil listrik rencananya akan dimulai Juni 2026. Saat ditanya kenapa alasannya pemberian insentif kendaraan listrik ini ditunda, Purbaya mengatakan masih ada yang perlu diperhitungkan. Sebelumnya, diberitakan pemerintah berencana memberikan insentif kepada 200 ribu kendaraan listrik, masing-masing 100 ribu unit untuk motor dan mobil. Program ini awalnya ditargetkan mulai berjalan Juni 2026, namun dipastikan gagal. Khusus motor listrik, subsidi diberikan 5 juta per unit, sementara untuk mobil listrik masih dalam pembahasan.
2: Sahabat K-Lite, nantikan informasi selanjutnya dalam Morning Review.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan

107.1 KLight FM Bandung's Inspiring Sound. Ya, baru saja kita nikmati Shalom Majid dengan Sinaran. Dan sekaligus satu informasi bagi sahabat-sahabat KLight yang mencari event atau mencari tempat di mana kita bisa melihat kegiatan edukatif yang bisa kita isi dengan mengisi hal-hal yang positif ya di weekend ini. Nah, sahabat KLight, jika Anda mulai resah dan gelisah sebagai karyawan atau sebagai pegawai ya, siap-siap menjadi pengusaha, tentunya ini adalah menjadi satu apa ya? Satu alternatif bagaimana kita bisa melakukan hal yang bisa menambah income kita. Tentunya saatnya kita bisa mewujudkan impian bisnis kita di IFBC Expo 2026 yang akan hadir di Sudirman Grand Ballroom Bandung. Temukan ratusan brand franchise dan peluang usaha potensial dari berbagai bidang, dan sahabat KLight bisa menikmati berbagai penawaran spesial dan promo eksklusif hanya di acara ini. Pameran berlangsung hanya 3 hari saja, sahabat KLight. Dimulai hari ini ya, Sabtu dan Minggu, tanggal 29 sampai 31 Mei 2026. Mulai pukul 10 pagi sampai dengan pukul 8 malam. Dan tentunya sahabat KLight, jangan sampai lewatkan tanggalnya ya. 29 yaitu hari ini, 30-31 Jumat, Sabtu, Minggu. Dan kita raih peluangnya. Siapa tahu dengan franchise ini kan kita tidak usah pusing-pusing mikirin manajemen dan lain sebagainya. Yang penting mereka bisa kita membeli hak patennya, hak dagangnya, kemudian kita tinggal melihat hasilnya saja. Selain menghadirkan ratusan jenis peluang usaha, pameran IFBC 2026 Bandung juga menyuguhkan kegiatan edukatif selama pameran berupa talk show, Inspira Talks, kemudian ada Foodpreneur Talks, ada tip memilih franchise yang tepat untuk berbisnis yang berkelanjutan, konsultasi bisnis serta diskusi bersama para praktisi ahli di bidangnya, sahabat KLight. Mari wujudkan dan raih kesempatan kita, karena di IFBC semua orang bisa jadi pengusaha. Untuk informasi silakan ke Neo Promosindo ya, di nomor 0811 8898 981. Sekali lagi, 0811 8898 981, atau Instagramnya @info_franchise_expo. Diselenggarakan oleh Neo Expo Promosindo dan Asosiasi Franchise Indonesia AFI atau AFI, didukung oleh KLight 107,1 FM. IFBC Expo 2026, Grow Beyond Boundaries. Semua orang bisa jadi pengusaha.

107.1 KLight FM Bandung, since Inspiring Sound. Ya, Incognito hadir di penghujung kebersamaan kita dengan I Could Love You More. Dan sekaligus saya mohon undur pamit ya dari sahabat-sahabat KLight dengan kebersamaan kita di Morning Review kita untuk Jumat 29 Mei 2026. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk sahabat-sahabat KLight yang sudah ikut beratensi di pagi hari ini, yang ikut menghangatkan kebersamaan kita. Ada Cenonon, ada Dani di Cimahi, ada Raihan ya, ada Wida juga ya, terima kasih. Ada ada Dewan namanya. Oke, Dewan apa? Dewan Perwakilan Rakyat bukan? Baiklah sahabat KLight, saya juga mohon maaf atas mungkin barangkali ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Anda, atau mungkin ada hal-hal yang kurang pas untuk di telinga sahabat KLight. Sampai jumpa sahabat KLight, selamat menjalankan aktivitas Anda, dan mudah-mudahan Jumat ini penuh berkah sahabat KLight ya. Mudah-mudahan Allah juga memberikan segala kemudahan dan segala kelancaran. Yang paling penting adalah kesehatan sahabat KLight. Seperti saya sekarang lagi kurang enak perut ya. Kalau salah makan mungkin. Baiklah sahabat, sampai jumpa di kebersamaan yang lain dan tetap sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sahabat K-Lite, kini Radio K-Lite 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Lite yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Lite 107,1 FM di App Store atau di Play Store.

0: Wargi Kanya'a Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Sahabat K-Lite, kini Radio K-Lite 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Lite yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Lite 107,1 FM di App Store atau di Play Store.

Skylight, simak Stairway to Heaven setiap Rabu dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, sahabat Yusuf Muhammad. Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.

Tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi KLite 107,1 FM di App Store atau di Play Store.

Sahabat K-Light, jangan lewatkan setiap Jumat malam pukul 19:15 akan kami hadirkan Belbiz, Belajar Bisnis. Sebuah program yang kami hadirkan untuk sahabat-sahabat K-Light, para pelaku bisnis, dan para pemangku keputusan tentang bagaimana menyusun strategi dalam sebuah bisnis yang ditata dalam manajemen untuk merumuskan, menerapkan, dan mengevaluasi langkah-langkah strategis dalam menghadapi bisnis era baru. Sehingga memungkinkan kita dapat meraih tujuan yang kita harapkan. Bersama Dr. Merisa Henry, beliau adalah pakar strategi manajemen, dosen Magister Manajemen Universitas Widyatama Bandung, Direktur PT Strabis Manajemen Bandung, Ketua Sinergitas ABCGM Bandung, dan Pengurus Kadin Bandung. Hanya di K-Light 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

Skylight, kita tengah menghadapi zaman yang serba tidak pasti. Termasuk kondisi kesehatan kita pun, saat ini diperlukan sikap peduli dan peka yang ekstra terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi pada diri kita. Sebelum kita terlambat, langkah pencegahan adalah lebih baik. Untuk mengantisipasi hal tersebut, mari kita simak talk show Healthy Light yang hadir untuk Anda yang peduli akan kesehatan. Temukan jawabannya dari pertanyaan Anda di sini seputar dunia kesehatan bersama Dr. Indra Kamuhtadi. Anda bisa bergabung dan turut berinteraksi melalui telepon 022-253-1972 atau WhatsApp kami di 0812-203-1972. Healthy Light hadir untuk Anda setiap hari Sabtu pukul 9.15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 pagi. Hanya di Kelight 107,1 FM, Your Inspiration and Solution.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: wonder we can give you a no-repeat work week. This is 107.1. Daylight. Bandums. Inspiring sound.
1: Sahabat Kelight, terima kasih Anda telah simak Easy Busy. Kini kita lanjutkan dengan Tell to Tell yang hadir dengan informasi seputar trending topik terkini di media sosial. Dan pilih lagu-lagu favorit sambil memanfaatkan waktu istirahat siang Anda melalui telepon 022-253-1972, WhatsApp dan SMS di 0812-203-1972, Facebook Kelight 107,1 FM, Twitter at 1071KLITE FM. Kirim salam sapa Anda untuk orang terdekat, sahabat atau rekan kerja Kelight FM hingga pukul 3 sore nanti. Nikmati pula kebersamaan kita melalui streaming di www.1071klitefm.com dan download aplikasi streaming di Play Store Kelight 107,1 FM bersama Vivi Safia Kusman.
2: Best station in Bandung.
0: 107.1 Kelight FM. Time for more music. Bandung, inspiring sounds.
3: Hey, put some things in a bag. It's time for us to leave.

107,1 Light FM Bandung's Inspiring Sound, sahabat Kelight. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sahabat Kelight. Senang sekali, alhamdulillah, saya Vivi Salvia Kusman bisa kembali lagi menemani Anda hari ini di 29 Mei 2026, sahabat Kelight. Dan sudah ada beberapa yang bergabung yang lagi Jumatan, sahabat muslimnya. Barangkali silakan saja langsung Jumatan dulu lagi, terus yang gak Jumatan mah langsung silakan bergabung begitu ya. Dan 0812-203-1972 silakan, Anda boleh request lagu-lagu favorit Anda. Lagu Indonesia boleh, lagu Barat boleh, sepanjang lagu-lagu bagus Haskell Adafam pasti akan terputar untuk Anda begitu ya. Dan juga sahabat Kelat, hari ini akan ada live interview ya by phone bersama dengan rekan-rekan atau bersama dengan sahabat dari Hilton Bandung terkait dengan kegiatan atau event yang akan digelar, yaitu Hilton Icon Splash ya kalau tidak salah ya. Jadi nanti Anda bisa simak perbincangannya seperti apa. Dan saya Vivi Salvia Kusman menemani Anda. Kita mulai saja kebersamaan kita di Total Total hari ini.

secret I try to hide, but I can't have you. Strategy Kamasati Kelight FM Bandung's Inspiring Sound. Oke, kita baru saja memulai kebersamaan kita di Tell to Tell Rewrite the Star dari soundtrack film The Greatest Showman and Mary featuring James Arthur yang membawa kita di menit ke 12 lepas dari pukul 12 siang ya sahabat Kelight. Dan kita kan sama-sama hingga pukul 3 sore tentu saja. Tadi saya sudah saya infokan bahwa akan ada live interview by phone ya nanti jam 14.30 ternyata. Jadi nanti Anda bisa simak perbincangannya terkait dengan event yang akan digelar oleh Hotel Hilton sahabat Kelight. Tapi sebelumnya saya akan tentu saja mengundang Anda untuk request ya sahabat. Sudah ada Mas Doni yang bergabung, nanti lagunya akan diputar yang Mi Minus Blue ya, yang Glenn Meadows, nanti ditunggu saja. Lalu kemudian juga ada Mbak Nila di Dago. Apa kabar Mbak Nila? Mas Dani di Cimahi langsung saja kalau misalnya mau request ya. Terus kemudian juga Mbak Rosita, apa kabar? Sehat-sehat selalu Mbak Kartika. Terus kemudian juga Bang Martin, Mas Budi, Mbak Maulin, dan juga untuk Anda semua sahabat Kelight dimanapun Anda berada, Ibu Edith di Ciwaruga, dan juga yang lain-lainnya yang sedang menikmati via streaming ataupun via radio analog, terima kasih sudah bergabung. Dan kita mulai saja kebersamaan kita sekali lagi di Tell to Tell yang tadi sudah saya bacakan, nanti akan saya putarkan lagunya. Jadi kalau misalnya mau request lagu Indonesia boleh, lagu Barat boleh, sepanjang lagu-lagu bagus, Hasil Kelight FM.

masih dari kawasan Dago Jalan Sumur Bandung 12 K-Light 107,1 FM Bandung Inspiring Sound. Oke, okay, itu tadi lagu-lagu bagus khas K-Light FM yang sudah bersinar lah. Seperti lagunya Ocean Pole atau OCP Band. Ini salah satu grup musik asal Bandung, sahabat K-Light, yang keren lagunya. Dan mudah-mudahan sih nanti next kita bisa ngobrol ya bareng sama mereka di sini. Dan Anda juga bisa request sebagai salah satu new entry di K-Light FM, Ocean Pole atau OCP Band, bersinarlah. Dan juga baru saja hadir Roderick Lynn Bandit featuring Jazz Clean. Dan tadi ada lagu yang direquest oleh Mbak Foni ya, Everything I Do It For You, Bryan Adams. Mbak Foni kirim salam untuk Timothy, Jenny, Mama, Hani, dan juga untuk kru K-Light FM. Dan juga untuk Mas Doni di Karasak, tadi juga sudah diputar lagunya dari Glenn Medeiros ya. Dan sahabat K-Light, satu informasi dulu untuk Anda Sobat Sosium, saatnya tunjukkan semangat dan dukungan terbaik dalam pertandingan futsal dan basket di Sosium Trofeo 2026 yang akan diadakan dari tanggal 3 Juni hingga 18 Juni 2026. Sosium Trofeo ini akan dilaksanakan di Gor Balai Santika Unpad Jatinangor yang pastinya seru dan penuh semangat. Jadi jangan sampai ketinggalan keseruannya dan siap-siap dukung fakultas favorit Anda secara langsung. Karena bukan cuma soal pertandingan tapi juga tentang sportivitas, solidaritas, dan semangat antar fakultas Sosium Unpad yang jadi untuk menjadi yang terbaik. Untuk info lebih lengkap Anda bisa cek Instagramnya @sosiumtrofeo dan TikToknya @sosiumtrofeo.

Masih bingung pilih jurusan? Takut salah pilih masa depan? Kuliah di STIKES Dharma Husada Bandung saja. Kini telah dibuka penerimaan mahasiswa baru STIKES Dharma Husada Bandung tahun akademik 2026-2027 dengan program studi D3 Optometri, D3 Keperawatan, S1 Keperawatan dan Profesi Nurse, S1 Kebidanan dan Profesi Bidan, S1 Kesehatan Masyarakat, S2 Kebidanan dan S2 Kesehatan Masyarakat. Tersedia kelas reguler dan RPL. Jadi kalau Anda ingin melihat putra-putri Anda kuliah yang seru dan future ready, daftarkan ke STIKES Dharma Husada Bandung saja. Klik pmb.stikesdhb.ac.id. Informasi pendaftaran hubungi WhatsApp di 0812-5223-5029. Sekali lagi, 0812-5223-5029 atau datang langsung ke Jalan Terusan Jakarta nomor 75 Antapani, Bandung. Follow IG @stikesdhb dan link.

Schreit, dass ihr die Hobbyshotte Keller FM Bandung's Inspiring Sound. I'll cry for you. Europe yang membawa kita di menit ke 52 dan juga tadi Bang Martin ya, ini request Bang Martin dan juga tadi Bang Ayes sudah diputar lagu Jurun-jurunnya Save a Prayer. Dan nanti kita berita dulu jam 1 ya sahabat Kelight sebelum nanti kita berlanjut lagi sampai pukul 3 sore, tapi nanti pukul setengah 3 siang ini akan ada talk show live by phone gitu ya. Jadi ya saya buka requestnya sampai pukul 3 sih gitu ya. Mudah-mudahan semuanya bisa terputar ya sahabat Kelight. Oke, satu informasi dulu nih dari Hotel Hilton Iconic Splash Run berkolaborasi dengan You Maju, bersiap untuk menikmati pagi yang tidak terlupakan di Hilton Bandung. Nikmati keseruan Fun Run 5K yang menyegarkan dilanjutkan dengan pengalaman pool party yang seru dengan Splash Zone, hiburan dan vibe komunitas yang penuh energi. Acaranya hari Sabtu besok 30 Mei 2026 mulai pukul 5 pagi, start dan finish di Hilton Bandung. Early bird Rp149.000 net per orang, ini slot terbatas. Jadi silakan nikmati Fun Run 5K Splash Zone yang menyegarkan, perayaan pool party, hiburan seru, kejutan best swimwear. Jadi bawa semangat terbaikmu dan swimwear favorit karena keseruannya tidak berhenti di garis finish.

0: Yang selama ini membuat resah warga di Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat dengan aksi teror pocong. Dalam melancarkan aksinya, sosok pocong ini kerap menggedor-gedor pintu dan jendela rumah warga.
1: Kapolsek Padalarang, Kompol Kusmawan mengatakan, setelah menerima laporan masyarakat terkait adanya teror pocong, polisi langsung melakukan penyelidikan dan tidak membutuhkan waktu lama. Pelaku teror pocong tersebut berhasil diamankan. Berdasarkan pengakuan dari para pelaku, video teror pocong tersebut adalah merupakan hasil rekayasa belaka.
2: Layangan pocong yang mana itu adalah sebuah rekayasa yang dibuat oleh sekelompok orang dan saat ini sudah dimintai keterangan yang bersangkutan di Polsek Padalarang.
1: Sementara itu, salah seorang pembuat video teror pocong, Rizky Nugraha, mengaku bahwa video yang ia buat bersama rekan-rekannya tersebut merupakan hasil teknologi AI dan tidak berniat untuk membuat resah dan gaduh masyarakat.
3: Atas kejadian tersebut saya mohon maaf karena itu adalah rekayasa digital menggunakan AI yaitu ChatGPT.
0: Polres Bogor mengungkap kasus tambang emas ilegal di dua wilayah yaitu Kecamatan Cigodeg dan Tanjung Sari, Kabupaten Bogor. Empat pelaku diamankan berikut disita sejumlah barang bukti diantaranya alat gelundung, puluhan karung batuan mentah, serta bahan kimia berbahaya seperti sianida dan soda api.
4: Dari hasil penyidikan, keuntungan yang diperoleh para pelaku dari aktivitas tambang ilegal ini diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah.
5: Menertibkan tambang emas ilegal, terdapat dua kasus. Yang pertama di TKP di Kecamatan Cigudeg dan yang satu lagi, TKP satu lagi ada di Kecamatan Tanjung Sari.
4: Langkah penertiban ini mendapat dukungan dari pemerintah Kabupaten Bogor. Bupati Bogor menegaskan pemerintah daerah bersama TNI dan Polri akan terus menindaklanjuti aduan masyarakat terkait praktik tambang liar.
6: Kami tidak diam terhadap saran, masukan, aduan masyarakat baik secara langsung maupun melalui call center 110, baik melalui media sosial terkait adanya aduan-aduan tambang ilegal yang ada di wilayah administratif Kabupaten Bogor.
4: Akibat perbuatannya, para tersangka kini ditahan di Polres Bogor. Mereka dijerat Undang-Undang Mineral dan Batubara dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda hingga 10 miliar rupiah.
0: Sebuah bis syarat penumpang melaju dari arah Tegal menuju Cirebon terbakar hebat di jalur Pantura Rawa Urip, Kecamatan Pangenan, Kabupaten Cirebon, Kamis siang. Kebakaran diduga akibat konsleting listrik dari bagian AC bis. Beruntung kebakaran tidak memakan korban jiwa. Para penumpang beserta kru bis berhasil menyelamatkan diri.
7: Kebakaran ini berawal saat bus yang dikemudikan oleh Yudi dari arah Tegal menuju Cirebon. Kemudian ada penumpang yang melihat kepulan asap dari dalam kabin. Sopir bus yang mengetahui langsung menepikan bus. Namun naas, kobaran api cepat membesar. Sementara, satu unit petugas pemadam kebakaran bersama petugas kepolisian yang datang ke lokasi berupaya memadamkan api.
8: Satu buah mobil bis terbakar. Kami beserta anggota turun ke lapangan, melakukan koordinasi dengan damkar, melakukan pengaturan serta pengamanan di sekitar lokasi. Alhamdulillah dapat terkendali ya. Penumpang yang ada 3 orang, mereka sudah melanjutkan perjalanannya. Pir dan konektor ada masih di tempat kejadian. Tidak ada korban jiwa. Penyebabnya konsleting listrik AC. Itu menurut keterangan dari sopir yang saya tanya tadi.
7: Sementara itu, usai berupaya memadamkan api selama 1 jam, petugas pemadam kebakaran dapat memadamkan api. Kebakaran ini diduga akibat korsleting listrik dari bagian AC bus.
0: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang.

0: sekarang. www.radioprssnijabar.net.
1: Saudara, puluhan kios dan bangunan liar di jalur puncak Desa Ciloto, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur ditertibkan Rabu 27 Mei. Kendati sempat menolak, para pedagang dan pemilik bangunan akhirnya merelakan untuk ditertibkan usai Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi terjun langsung dan menjanjikan dana kompensasi sebesar 10 juta rupiah. Penertiban berlangsung sejak Rabu siang hingga jelang petang itu dengan menerjunkan personel Satpol PP dan beberapa alat berat ke lokasi untuk pembongkaran kios dan bangunan liar. Sempat terjadi ketegangan antara petugas dengan pemilik bangunan. Pasalnya penertiban dilakukan lebih cepat dibandingkan jadwal yang sudah diinformasikan sebelumnya. Kasatpol PP Kabupaten Cianjur, Joko Purnomo mengatakan, dana kompensasi diberikan Pemprov Jabar melalui rekening dari pedagang yang sudah didata. Menurutnya, bantuan rumah tinggal akan diberikan kepada pedagang atau pemilik bangunan yang belum memiliki rumah. Joko menyebut saat ini ada 40 bangunan yang ditertibkan. Nantinya penertiban dilanjut ke titik lain sepanjang jalur puncak.
2: Rasa bangga masyarakat diberikan kompensasi. Di setiap warga diberikan 10 juta rupiah untuk, ya tanda kutip barangkali ya, uang rohiman atau mungkin tanda kutip uang.
1: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Disdukcapil Kabupaten Ciamis terus menggenjot percepatan aktivasi identitas kependudukan digital IKD di tengah rendahnya minat masyarakat. Hingga pekan lalu, capaian aktivasi IKD di Ciamis baru menyentuh angka sekitar 2% dari target yang ditetapkan pemerintah pusat. Target Kementerian Dalam Negeri melalui Ditjen Dukcapil sekitar 230 ribu hingga 250 ribu aktivasi dari total penduduk Ciamis yang mencapai 1,3 juta jiwa.
3: Kepala Disdukcapil Ciamis Yayan Muhammad Sofian mengungkapkan identitas kependudukan digital IKD merupakan kebutuhan penting dalam sistem administrasi kependudukan modern. Namun implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan di lapangan. Yayan menjelaskan dengan capaian IKD yang masih di kisaran 2%, pihaknya akan melakukan percepatan menyasar masyarakat penerima bantuan sosial sebagai prioritas. Para pendamping program Keluarga Harapan, PKH, dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, TKSK, di setiap kecamatan dilibatkan aktif untuk mengajak warga melakukan aktivasi IKD. Mereka membantu menjadwalkan masyarakat datang ke kantor kecamatan dengan layanan aktivasi mulai pukul 1 siang agar lebih terfokus. Langkah ini dinilai efektif karena penerima bansos memiliki keterkaitan langsung dengan sistem data digital pemerintah, termasuk rencana integrasi layanan bantuan sosial berbasis digital.
4: IKD ini atau mensosialisasikan IKD ini sudah setahun yang lalu, namun minat masyarakat untuk mengaktivasi IKD ini memang masih kurang. Mereka lebih nyaman ataupun sudah terbiasa dengan KTP elektronik yang bentuknya fisik.
5: Fisik ya.
4: Sedangkan IKD ini, kalau kita lupa KTP fisik, tapi dia udah punya secara digital di handphonenya masing-masing.
1: Momentum libur panjang Hari Raya Idul Adha 2026 mulai berdampak terhadap kunjungan wisata ke Pangandaran. Meski belum seramai saat libur Lebaran maupun long weekend Paskah dan kenaikan Yesus Kristus, pelaku usaha pariwisata memprediksi okupansi hotel dan tingkat kunjungan wisatawan akan meningkat mulai akhir pekan ini.
6: Ketua BPC Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI Kabupaten Pangandaran Agus Mulyana mengatakan, saat ini kondisi cuaca yang cerah serta ombak yang relatif tenang bisa menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan untuk berlibur ke kawasan Pantai Pangandaran. Terlepas dari berbagai kendala yang sedikit banyak menghambat kedatangan wisatawan ke Pantai Pangandaran.
7: Untuk akupansi dengan adanya persiapan orang tua untuk memasukkan anaknya ke sekolah, ke jenjang sekolah yang lebih tinggi, ada sedikit pasti berpengaruh karena ini pas dengan saat di long weekend ini. Tapi saya kira Jumat, Sabtu akupansi akan naik walaupun memang tidak akan seramai ketika Paskah atau kenaikan Yesus Kristus.
6: Sementara itu, wisatawan yang berkunjung ke kawasan pantai diimbau tetap memperhatikan kondisi cuaca dan mematuhi arahan petugas keselamatan terutama saat beraktivitas di laut maupun di kawasan pesisir pantai. Himbauan disampaikan Ketua Sar Barakuda Kabupaten Pangandaran, Sakyo Andrianto. Sakyo menyebut kondisi cuaca saat ini memasuki masa peralihan musim dari barat ke timur, sehingga wisatawan diminta lebih berhati-hati saat beraktivitas di laut.
8: Perlu waspada ya, menjelang peralihan musim ya, dari musim barat ke musim timur, sehingga selalu ada hujan disertai angin sehingga arus dan gelombang juga tidak bisa terprediksi selalu karena kadang-kadang arusnya deras, gelombangnya juga tinggi. Namun itu kejadian kebanyakan di laut lepas, cuma imbasnya ke teluk atau pesisir pantai.
6: Sakyo Andrianto juga mengimbau wisatawan untuk selalu mengikuti arahan petugas keselamatan saat beraktivitas di kawasan pantai.
1: Saudara, pemerintah telah menetapkan jadwal resmi libur nasional melalui surat keputusan bersama SKB 3 Menteri, yakni libur nasional Hari Lahir Pancasila, Senin 1 Juni 2026. Sehubungan dengan hal itu, Jabar Now tidak berproduksi dan akan kembali menjumpai Anda pada Selasa 2 Juni. Kendati Jabar Now tidak mengudara melalui radio, Anda masih bisa mengikuti informasi terbaru Jabar Now online melalui www.radioprssnijabar.net.
5: Terima kasih. Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa.
9: This is with the biggest variety and best hits from the 60s, the 70s.

sahabat Kilite, kita masih bersama dalam Tell to Tell. Masih dengan informasi seputar trending topik terkini di media sosial, sambil memilih lagu-lagu favorit Anda melalui telepon 022-253-1972, WhatsApp dan SMS di 0812-203-1972, Facebook Kilite 107,1 FM, Twitter at 1071 KLITE FM. Kirim salam sapa Anda untuk orang terdekat, sahabat atau rekan kerja Kilite FM hingga pukul 3 sore nanti. Nikmati pula kebersamaan kita melalui streaming di www.1071klitefm.com dan download aplikasi streaming di Play Store Kilite 107,1 FM Bandung bersama Vivi Safia Kusman.

Right, 7,1 Kelight FM Bandung Sense by Ring sang sahabat Kelight 23 menit lepas pukul 1 siang kita sudah berada di interval kedua ya sahabat Kelight dan sudah banyak diputar lagu-lagu Anda ada requestnya Mas Jul sahabat Jul We've Only Just Begun dari The Carpenters terus ada Next to You Jermaine Jackson yang suka oleh Ibu Edit di Ciwaruga salamnya untuk Mbak Susi di Cibubur salamnya untuk Mbak Maulin Mas Budi Cenonon dan Mbak Puji juga untuk semua sahabat Kelight katanya. Terima kasih Bu Edit. Dan juga untuk siapa ini? Untuk Mbak Nabila lagi di Jakarta katanya Dialova. Iya oke. Okay. Nanti ya ditunggu ini banyak banget sih lagunya sebenarnya bukan cuma Dialova aja Once teh. Ya. Oke, okay. Ini Mas Dani juga requestnya Nika Costa ditunggu lagunya. Dan untuk Anda yang lain yang belum request masih terbuka kesempatan untuk Anda. Dan jangan lupa nanti pukul 2:30 sore akan ada live by phone bersama dengan Mas David dari Hotel Hilton terkait dengan event yang akan digelar besok ya. Tapi sekarang banyak lagu-lagu yang akan hadir sahabat Kelight dan salah satunya ini untuk Anda.

Sudah 7,1 Kelight FM Bandung, inspiring sounds I have at Kelight. Oke, itu tadi Once dengan Dialova yang sudah membawa kita di 40 menit lepas dari pukul 2 siang. Juga sudah diputar tadi Mas Dani di Cimahi First Love-nya ya. Ini tiga perempuan yang luar biasa. Ini ada Mbak Susi di Cibubur, ada Mbak

Endang dan juga Ibu Anita yang berturut-turut request, tapi lagunya berbeda ya. Kalau Mbak Susi ini suka dengan Shape of My Heart dari Sting, sudah akan saya persiapkan. Kang Panji, Kang Tommy, Mbak Maulin, Mas Budi, Mas Usman, Ibu Edit, Mbak Nila, Mbak Maria, dan semuanya dapat kiriman salam dari Mbak Susi. Lalu kemudian juga ada Mbak Endang yang suka dengan Adele, Don't You Remember. Dan juga Ibu Anita, ini lagunya yang Noah tapi bareng sama perempuan. Iya, Suara Dalam Kepala kalau tidak salah ya. Ditunggu lagunya, nanti akan saya hadirkan. Tapi satu informasi dulu untuk Anda sahabat, kalau misalnya Anda mau jadi pengusaha, saatnya wujudkan impian bisnis Anda di IFBC Expo 2026 yang akan hadir di Sudirman Grand Ballroom Bandung. Temukan ratusan brand franchise dan peluang usaha potensial dari berbagai bidang, serta nikmati berbagai penawaran spesial dan juga promo eksklusif hanya di sini. Pameran sendiri berlangsung dari 3 hari ya, Jumat, Sabtu, Minggu, dari 29 ini sampai dengan 31 Mei 2026, mulai pukul 10 pagi sampai dengan 8 malam. Catat tanggalnya, raih peluangnya. Dan selain menghadirkan ratusan jenis peluang usaha, pameran IFBC 2026 Bandung juga menyuguhkan kegiatan edukatif selama pameran berupa talk show, Inspira Talks, Foodpreneur Talks, tips memilih franchise yang tepat untuk bisnis berkelanjutan, konsultasi bisnis, serta diskusi bersama para praktisi ahli di bidangnya. Jadi mari wujudkan dan raih kesempatan Anda, karena di IFBC semua orang bisa jadi pengusaha. Informasi Neo Promosindo di 0811-8898-981 atau Instagramnya at Info Franchise Expo yang diselenggarakan oleh Neo Expo Promosindo dan Asosiasi Franchise Indonesia atau AFI, didukung oleh Kelight FM dan IFBC Expo 2026, Grow Beyond Boundaries, dan semua orang bisa jadi pengusaha.

Masih dari kawasan Dago Jalan Sumur Bandung 12 K-Light 107,1 FM Bandung's Inspiring Sound. Noah bersama dengan Romin GVRL. Itu keren ya lagunya, Suara Dalam Kepala Ibu Anita. Sudah diputar ya lagunya. Terus juga Ibu Mbak Endang kirim salam untuk putri tercintanya Miza Savana yang lagi nemenin ibunya kerja. Masya Allah, Mbak Susi sudah diputar juga ya. Dan untuk Pak Sugi, lalu kemudian juga Mas Adi, Mas Edi juga, nanti lagunya diputar sesudah jam 2 siang. Karena seperti biasa pukul 2 siang ini kita tersambung dulu dengan jurnal PRSSNI. Habis itu saya akan kembali lagi menemani Anda. Dan nanti pukul 2:30 sore akan ada live by phone, live interview by phone bersama dengan Hotel Hilton Bandung.

0: Hussein Sastra Negara sedang disiapkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas bersama pemerintah pusat. Pembahasan mencakup skema investasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, hingga pemerintah kota. Menurutnya, karena anggaran tahun 2026 sebagian besar telah berjalan, bukan tidak mungkin proyek pengembangan Bandara Hussein nantinya memanfaatkan skema pinjaman luar negeri yang pengelolaannya akan ditentukan pemerintah pusat.
1: Hussein rencananya sih ya mudah-mudahan tahun ini Bappenas yang hitungin. Bappenas akan menghitung, nanti Bappenas akan menentukan investasi pemerintah pusat berapa, investasi pemerintah provinsi berapa, investasi pemerintah kota berapa. Bappenas nanti yang menentukan, termasuk sumber-sumber pembiayaannya. Kan kalau dilaksanakan sekarang, anggaran 2026 udah jalan semua, maka mungkin menggunakan pinjaman luar negeri. Kalau pakai pinjaman luar negeri, siapa yang berhak nih mengelola uangnya? Karena siapapun yang berhak mengelola uangnya, maka berkewajiban untuk mengembalikan uang tersebut karena statusnya PLN atau pinjaman luar.
0: DPRD Kota Bandung merespon positif rencana pembukaan kembali atau reaktivasi Bandara Hussein Sastra Negara yang ada di Kota Bandung. Ketua DPRD Kota Bandung Asep Mulyadi mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto yang menginstruksikan agar Bandara Hussein Sastra Negara segera direaktivasi. Asep mengatakan dengan beroperasinya kembali Bandara Hussein, diharapkan roda ekonomi di Kota Bandung kembali pulih seperti sebelumnya. Selain itu, industri bisa tumbuh pesat dan ekonomi terjaga.
2: Tentu saja ini kabar baik buat kita semuanya. Apa yang diinstruksikan oleh Pak Presiden, tentu saja ini menjadi bagian penting. Karena dengan reaktivasi Bandara Hussein, itu insya Allah perputaran ekonomi akan semakin baik di Kota Bandung. Saya mendapatkan banyak sekali aspirasi dari masyarakat, baik itu kalangan wisatawan, kemudian juga para pelaku usaha ekonomi di Kota Bandung. Berharap betul bahwa Bandara Hussein ini segera direaktivasi kembali. Mudah-mudahan apa yang menjadi instruksi dari Pak Presiden segera ditindaklanjuti oleh pihak-pihak terkait dan ini sekali lagi menjadi kabar angin baik buat kita semua.
0: Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kota Bandung mengawal ketat pengangkutan sekitar 700 meter kubik tumpukan sampah di kawasan Pasar Ciwastra. Tumpukan sampah yang mencapai 560 ton tersebut ditargetkan selesai diangkut dalam 1 hingga 2 hari dan area tempat pembuangan sampah atau TPS di pasar tersebut harus kembali bersih. Pembersihan dilakukan usai Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi meninjau langsung kondisi area belakang Pasar Ciwastra yang dipenuhi ratusan ton sampah yang menggunung pada Kamis 28 Mei 2026. Kepala DLH Kota Bandung, Darto, mengatakan sebanyak 14 hingga 18 armada truk tronton dan non-tronton dikerahkan bergantian untuk mengejar target pengangkutan. Selain di Pasar Ciwastra, pembersihan intensif juga diprioritaskan di 5 TPS besar lainnya di Kota Bandung selama 2 minggu ke depan. Seiring dengan upaya pengangkutan sampah, pemerintah juga terus menyiapkan teknologi pengolahan sampah modern seperti RDF agar penumpukan tidak terulang lagi.
3: Telah dilakukan pembersihan atas perintah dari Pak Gubernur Jawa Barat, Bapak KDM, kemudian dikawal ketat oleh Pak Sekda Provinsi Jawa Barat dan Pak Sekda Kota Bandung. Tumpukan sampah yang di Pasar Ciwastra ini kurang lebih sekitar 700 meter kubik atau sekitar kurang lebih 500 ton. Ini diupayakan dalam waktu sehari dua hari ini harus selesai, mumpung masih diberikan kuota yang cukup untuk mengatasi ini. Dan kita sudah memprioritaskan kurang lebih 5 TPS yang besar-besar untuk dilakukan pembersihan setidaknya di seminggu atau dua minggu ini. Jadi kita akan gunakan semua cara termasuk menggunakan teknologi baik itu RDF maupun teknologi-teknologi yang lainnya agar pengolahan sampah di Kota Bandung semakin efisien.
0: Tim Postmortem Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau DKPP Kota Bandung memeriksa 2.313 ekor hewan kurban yang terdiri dari 1.065 ekor sapi serta 1.248 ekor domba dan kambing. Pemeriksaan dilaksanakan di 288 lokasi. Hal tersebut berdasarkan pemeriksaan hingga Kamis 28 Mei 2026 pukul 12 siang dan pemeriksaan akan berlangsung hingga berakhirnya hari Tasyrik. Kepala DKPP Kota Bandung Gin Ginanjar mengatakan, dari pemeriksaan tersebut, tim hanya menemukan kasus minor terkait status kesehatan dan kelayakan hewan kurban. Dari hasil pemeriksaan masih ditemukan bagian organ yang harus diafkir dan tidak untuk dikonsumsi. Antara lain terdapat cacing hati di sebagian organ hati dan beberapa di bagian paru rusak seperti terdapat bercak-bercak merah atau terjadi pengerasan sehingga tidak layak dikonsumsi. Gin-Gin mengungkapkan sebelumnya tim antemortem berhasil memeriksa hewan kurban lebih dari 17.000 ekor, terdiri dari domba 8.027 ekor, sapi 4.623 ekor, kambing 298 ekor, dan ada 1 ekor kerbau yang tersebar di 289 lokasi penjualan, 277 masjid, dan 2 lokasi di rumah potong hewan atau RPH.
4: Halo pengguna jalan yang dermawan. Tidak memberi di jalan bukan berarti kita tidak peduli loh. Pilihan tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki konsekuensi serta dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi dan kepedulian kita untuk memotivasi agar mereka tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara dan pilihan para dermawan dalam memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita semua disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Sebanyak 102.000 tempat duduk kereta api jarak jauh disiapkan untuk menghadapi masa libur panjang selama 7 hari sejak Selasa 26 Mei hingga Senin 1 Juni 2026 mendatang. Manajer Humas DA KAI Daop 2 Bandung, Kuswardoyo, menjelaskan jumlah tersebut meliputi 28 perjalanan kereta api jarak jauh reguler dan 2 perjalanan kereta api tambahan. Kuswardoyo menambahkan antusiasme masyarakat dalam menggunakan transportasi kereta api pada masa libur panjang Hari Raya Idul Adha tahun ini cukup tinggi. Hingga saat ini tercatat sebanyak 61.664 tiket telah dimiliki pelanggan atau sekitar 60,3% dari total kapasitas tempat duduk yang disediakan.
5: PT Kereta Api Indonesia, Daerah Operasi Daop Bandung telah menyiapkan sebanyak 102.186 tempat duduk bagi 7 hari perjalanan selama masa libur panjang Idul Adha. Kami menyiapkan 28 perjalanan, di mana 26 perjalanan kereta api reguler dan 2 perjalanan kereta api tambahan dari Bandung menuju Solo Balapan. Hingga saat ini, tercatat 61.664 tiket yang telah dimiliki pengguna jasa kereta api atau lebih kurang 60,3% dari ketersediaan tempat duduk yang ada.
0: Seorang petugas keamanan sebuah hotel di Kota Bandung ditangkap polisi karena mengedarkan barang haram jenis tembakau sintetis. Tersangka yang berinisial FM, 19 tahun, nekat menjual barang haram tersebut dari pos keamanan tempatnya bekerja. Kapolres Cimahi Ajun Komisaris Besar Polisi Niko Adiputra mengatakan tertangkapnya tersangka merupakan pengembangan dari hasil penangkapan seorang pengguna narkotika di kawasan Cimahi. Kepada penyidik, tersangka mengaku nekat menjual barang haram karena tergiur keuntungan besar dari penjualan tembakau sintetis yang dipasarkan secara daring. Akibat perbuatannya, tersangka terancam hukuman penjara minimal 6 tahun hingga maksimal 20 tahun, bahkan pidana penjara seumur hidup.
6: Adanya telah ditemukan kurang lebih ada 33 gram tembakau sintet, di mana dia melakukan pengedarannya. Dia juga menjualkan dengan menggunakan modus ditempelkan di suatu lokasi atau juga dia langsung COD, bertransaksi langsung di pos jaga satpam.
0: Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.
7: This is with the biggest variety and best hits from the 60s, the 70s.

Sahabat Kilite, kita masih bersama dalam Tell to Tell. Masih dengan informasi seputar trending topik terkini di media sosial, sambil memilih lagu-lagu favorit Anda melalui telepon 022-253-1972, WhatsApp dan SMS di 0812-203-1972, Facebook Kilite 107,1 FM, Twitter at 1071 KLITE FM. Kirim salam sapa Anda untuk orang terdekat, sahabat atau rekan kerja Kilite FM hingga pukul 3 sore nanti. Nikmati pula kebersamaan kita melalui streaming di www.1071klitefm.com dan download aplikasi streaming di Play Store Kilite 107,1 FM Bandung bersama Vivi Safia Kusman.

101,1 Kelight FM Bandung, Inspiring Sounds I Have at Kelight. Kita sudah berada di interval ketiga. Sudah hadir lagu Casablanca Bird Higgins, Pak Sugi. Salamnya untuk semua sahabat Kelight dan juga Mas Adi Fanani, I Want to Know What Love Is Foreigner, sudah diputar, dan juga sahabat Eddie di Ramdan. Baru saja hadir Lion Hands Band dengan For You to Remember. Tiga lagu yang kalau menurut saya sih boleh dibilang lagu-lagu cowok gitu ya. Karena kalau misalnya dibilang ya, lagu itu ada ininya loh, kalau di ini kan feminin maskulin gitu ya. Nah, seperti itu menurut saya ya. Jadi kalau misalnya lagu-lagu yang feminin seperti apa, lagu-lagu yang maskulin seperti apa? Nah, salah satunya lagu-lagu maskulin ya seperti yang tadi saya baru saja diperdengarkan, memang lagu-lagu tersebut diminta oleh para bapak-bapak ini ya, sahabat-sahabat Kelight. Tapi bukan berarti sahabat-sahabat Kelight yang bapak-bapak juga enggak suka request lagu-lagu yang feminin gitu, yang mungkin agak mellow gitu, juga ada juga, dan it's okay, senang aja gitu. Apalagi namanya lagu favorit ya, bebas-bebas aja. Tapi kalau misalnya lagu yang terlalu ngerok, ya saya selalu bilang nanti di light rock ya, karena ini tell to tell siang-siang kayaknya gak bisa terlalu rock juga, gak bisa terlalu kenceng juga gitu ya sahabat Care Light. Oke, seperti yang tadi sudah saya sampaikan, beberapa menit lagi kita akan tersambung dengan Mas David dari Hotel Hilton terkait dengan kegiatannya seperti apa nanti deh ya. Jadi Anda bisa simak sahabat Care Light, obrolan saya by phone bersama dengan Mas David. Jangan kemana-mana, dan ini salah satu lagu dulu, lagu yang sangat menyentuh, dan ini lagunya keren banget dari Stephen Chun untuk Anda.

0: don't go anywhere. Sit back and relax on 107.1.
1: K-Light FM. Bang Dong's inspiring sound.
2: Sudah 7,1 Kelight FM Bandung's Inspiring Sound. Sahabat Kelight, seperti yang tadi sudah saya sampaikan di awal, bahwa kita sudah akan ngobrol bersama dengan Mas David dari Hotel Hilton terkait dengan Hilton Iconic Splash Run. Ini adalah kolaborasi dengan You Maju. Bersiaplah untuk menikmati pagi yang tidak terlupakan di Hilton Bandung, sahabat Kelight. Besok ya, keseruan Fun Run 5K yang menghadirkan dilanjutkan dengan pengalaman pool party yang seru dengan Splash Zone, hiburan dan juga vibe komunitas yang penuh energi, mulai pukul 5 pagi hari Sabtu besok 30 Mei 2026 di Hilton Bandung. Dan early bird 149.000 net per orang, slotnya terbatas. Dan yang akan dinikmati adalah Fun Run 5K, Splash Zone yang menyegarkan, perayaan pool party, hiburan seru, kejutan best swimwear. Jadi Anda bisa membawa semangat terbaik Anda dan swimwear favorit, karena keseruannya tidak berhenti di garis finish. Oke, kita sudah tersambung dengan Mas David dari Hotel Hilton. Selamat siang menjelang sore, Mas David. Iya, Mas David. Halo, Mas David. Iya, Mas David, halo. Apakah terdengar suara saya, Mas David? Iya, halo, Mas David. Oke, coba kita telepon lagi ya. Iya. Iya, halo Mas David. Apakah terdengar suara saya, Mas David? Halo? Halo Mas David. Baik, kalau begitu kita...

0: 107,1 Keller FM Bandung's Inspiring Sound. Oke, sahabat Keller. Iya, baik, kita coba saja. Kita sudah mencoba tersambung dengan Mas David dari Hotel Hilton Bandung. Mas David, selamat siang, Mas David. Iya, Mas David, halo.
1: Halo, selamat siang.
0: Iya, selamat siang, Mas David. Iya, ini terdengar suara sayanya, terdengar nggak, Mas David?
1: Terdengar, jelas sekali.
0: Oke. Iya, dari mohon maaf ini ada something wrong ini ya. Kita teleponan lagi. Mas David tadi sudah dijelaskan bahwa besok akan ada event. Sebenarnya konsep Hilton Iconic Splash Run ini seperti apa sih? Dan kenapa fun run dipadukan dengan pool party? Silakan, Mas David.
1: Betul sekali, sahabat K-Live. Untuk Hilton Bandung, besok kita akan mengadakan acara Hilton Iconic Splash Run, yaitu sebuah fun run experience yang menghubungkan olahraga, entertainment, dan lifestyle dalam satu event yang exciting tentunya dan memorable untuk para pengunjungnya nanti.
0: Okay.
1: Ini juga memang menjadi event pertama di kota Bandung yang dihandle oleh hotel dengan menghadirkan konsep fun run dan pool party entertainment dalam satu pengalaman yang terintegrasi. Kami ingin menghadirkan pengalaman ini tuh tidak hanya sehat tapi juga fun, energetik, dan bisa dinikmati oleh semua kalangan.
0: Baik, dan yang membedakan event ini dengan fun run lain apa nih? Kemarin sebenarnya kita udah ngobrol ya kemarin pas ketemu ya.
1: Betul.
0: Lalu?
1: Iya, yang membedakan pastinya tidak cuma hanya peserta tidak hanya mengikuti fun run di 5K, tapi juga bisa menikmati splash zone ya di area swimming pool kami di lantai 6.
0: Iya.
1: Ditambah lagi juga kita ada entertainment, musik, hingga juga acara aktivitas lainnya di lantai 6 seperti ada healthy breakfast, ada door prize-nya juga, ada games-nya juga, ada beberapa booth juga dari sponsor yang ikut mendukung acara ini.
0: Baik, dan selain lari 5 kilo itu tadi ya, 5K itu tadi, peserta bakal menikmati apa saja tuh, Mas David, aktivitasnya atau entertainment-nya apa saja tuh?
1: Betul, di race-nya nanti kita akan ditemani sama running DJ. Mereka, DJ-nya akan ikut lari bersama kita loh, gitu, selama 5 kilometer. Setelah itu juga setelah datang ke hotel kembali, itu juga para peserta bisa menikmati refreshment, breakfast dari Hilton Bandung. Kemudian juga ditemani dengan entertainment DJ nanti sepanjang acara dari jam 8 pagi sampai jam selesai ya, sekitar jam 10 pagi.
0: Oke, wow, luar biasa berarti ya. Tapi kalau bisa disampaikan nih, barangkali Mas David sekali lagi, event ini sebenarnya cocok untuk siapa? Apakah misalnya untuk saya misalnya yang pemula baru mulai olahraga gitu bisa ikutan juga nggak, Mas David?
1: Bisa banget. Jadi untuk olahraga ini terbuka untuk semua kalangan, boleh komunitas lari atau mungkin keluarga atau mungkin yang baru mau mulai lari banget gitu, boleh banget ikut join ini. Ini acaranya sifatnya fun run, dan ada juara gitu, semua happy ya untuk larinya. Oh, juga larinya pun juga nggak akan kerasa capek karena ditemani sama DJ nantinya di jalannya nanti gitu. Ditambah lagi setelah itu ada full party-nya juga, kita bisa seger-seger nih pagi-pagi habis lari gerak keringetan gitu, langsung nyebur pagi-pagi kayaknya seger kan jadinya.
0: Itu juga katanya ada apa pemilihan swimwear favorit gitu apa gimana nih? Ya, benar nggak sih, Mas?
1: Gitu, kita ada swimwear terbaik lah ya.
0: Okay.
1: Ada peserta yang mengayun swimwear terbaik, kita ada spesial hadiah sih dari kita.
0: Oh, luar biasa. Gimana nih, Mas? Masih boleh nggak? Slotnya terbatas katanya. Terus ada harga early bird juga. Ini masih bisa nggak nih satu hamin satu seperti ini?
1: Untuk harga early bird kebetulan sudah habis.
0: Oh, oke. Okay.
1: Jadinya ya, ada yang harga regular di 249. Slotnya terbatas banget. Kalau misalkan dari sobat King Live Radio bisa mau join ini untuk acara besok pasti bisa, cuma memang limited slot banget. Bisa kabarin aja ke IG Hilton Bandung atau enggak mungkin bisa lewat WA juga ke kita.
0: Oke, seperti itu. Nah, kalau misalnya bicara soal benefit, benefit seperti apa nih untuk barangkali yang Hamin satu ini belum ikutan gitu ya, pengen tahu apa nih benefit yang didapat selain tadi ya, ya pastinya fun lah ya. Udah gitu juga ada pemilihan swimwear favorit gitu ya. Terus juga ya pokoknya banyak lah party pool juga. Apa nih Mas yang membedakan? Benefitnya apa untuk para peserta?
1: Benefit untuk para peserta selain mendapatkan respect ya, kita juga akan mendapatkan refreshment breakfast dari Hilton Bandung. Ada juga goodie bag. Dalam goodie bagnya pun juga ada beberapa voucher yang bisa dinikmati oleh para peserta. Ada voucher untuk massage, ada voucher dari gym FTL juga, gitu kan, ada dari sepatu juga, kayak gitu, itu bisa dinikmati juga. Dan ada beberapa booth di tenan nanti dari sponsor kita pun juga membuka booth kecantikan, booth makanan dan minuman pun juga ada, jadi bisa dinikmati juga nanti di sana.
0: Wow, luar biasa. Pokoknya Mas seru ya, Mas ya. Luar biasa eventnya ya. Udah siap pastinya ya, Mas David ya. Mas David, ini nggak kerasa nih obrolnya karena ini by phone ya. Jadi sebentar aja nih. Apa yang ingin Mas David sampaikan untuk sahabat kelet terkait dengan event besok Hilton Iconic Splashers Run ini?
1: Ya, untuk sahabat kelet ditunggu pendaftarannya, registrasinya untuk acara pertama di Kota Bandung, Hilton Iconic Splash Run, dimana kita besok gak cuman dapet sehatnya, tapi dapet funnya juga ya.
0: Betul.
1: Bisa ditunggu loh registrasinya untuk last minute banget nih ya, teman-teman sahabat-sahabat kelet semua.
0: Oke, kemana itu Mas? Kalau misalnya yang belum daftar, barangkali yang belum tahu.
1: Bisa melalui IG kami, Hilton Bandung. Atau bisa WA juga ke kami. Bisa disebutkan mungkin ya WA-nya ya?
0: Oh iya, mangga silakan.
1: Oh, oke. Bisa WA ke nomor 0811.
0: Iya.
1: 2281. 335. Saya ulang.
0: Iya.
1: 0811. 2281.
0: Iya.
1: 335.
0: Oke, sudah dicatat ya untuk sahabat kelight ya. Jadi langsung saja untuk daftar karena slotnya terbatas ya, Mas David ya.
1: Betul.
0: Oke, Mas David. Iya, Mas David. Ini ya apa namanya semangat dan juga sukses untuk besok acaranya ya, Mas ya.
1: Amin. Terima kasih, sahabat kelight.
0: Oke, okay. Iya Mas David, sehat-sehat selalu, sukses. Iya, baik, sampaikan salam untuk rekan-rekan di Hilton Bandung ya Mas.
1: Baik.
0: Iya, iya, terima kasih Mas David. Iya, demikian tadi sahabat Kelight perbincangan bersama dengan Mas David dari Hilton Bandung terkait dengan event yang akan digelar besok, Hilton Iconic Splash Run untuk besok di 30 Mei 2025. 107.1 FM.

107,7 bersama Kella Aira FM Bandung. Inspiring sound sahabat Kella Aira. Oke, itu tadi lagu terakhir di request hari ini di 29 Mei 2026, Putut Mahendra dan Rina dengan Saat Denganmu yang suka oleh Mbak Sri Rezeki. Kang Apeh udah ditutup obrolannya, soalnya interviewnya singkat aja by phone gitu. Tapi silakan kalau misalnya mau bergabung, tadi sudah diinfokan ya tadi WA-nya, dan juga Anda silakan saja follow Instagram dari Hilton Iconic Splash Run ini. Dan sahabat Kelai, terima kasih atas semua atensinya. Maaf kalau ada salah-salah kata dan hal yang kurang berkenan di hati Anda. Terima kasih loh untuk Anda yang sudah request. Untuk yang gak request, sahabat tetap dengerin Kelai FM via streaming ataupun via radio analog. Terima kasih banyak. Sehat-sehat kita semuanya, bahagia, berkelimpahan, dan jangan lupa nanti rangkaian lagu-lagu bagus khas Kelai FM pasti akan tetap terus menemani Anda. Have a great weekend untuk Anda semuanya, dan ketemu lagi sama saya insya Allah minggu depan. Doakan kita semua sehat supaya bisa tetap terus menemani Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

sahabat K-Lite, kini Radio K-Lite 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Lite yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Lite 107,1 FM di App Store atau di Play Store.

dari kawasan Dago Sumur Bandung 12 K Light 107,1 FM. Sahabat Kelet, Anda masih bingung untuk pilih jurusan dan takut salah pilih masa depan? Kuliah di Stikes Dharma Husada Bandung aja, sahabat Kelet. Dan kini telah dibuka penerimaan mahasiswa baru Stikes Dharma Husada Bandung tahun akademik 2026-2027 dengan program studi D3 Optometri, D3 Keperawatan, S1 Keperawatan, dan Profesi Nurse, S1 Kebidanan dan juga Profesi Bidan, S1 Kesehatan Masyarakat, S2 Kebidanan, dan S2 Kesehatan Masyarakat. Tersedia kelas reguler dan juga RPL. Jadi kalau Anda ingin melihat putra-putri kuliah yang seru dan juga future ready, daftar ke Stikes Dharma Husada Bandung aja, sahabat Kelet. Klik di pmb.stikesdhb.ac.id dan untuk informasi pendaftaran hubungi WA di 0812-5223-5029. Sekali lagi di 0812-5223-5029 atau datang langsung ke Jalan Terusan Jakarta nomor 75 Antapani Bandung. Follow IG at stikesdhb dan juga lihat keseruan kuliahnya Stikes Dharma Husada Bandung, kampus relawan kesehatan, karir jelas tak terbatas.

0: Hai, Pak Robi. Serius amat, makan yuk.
1: Wah, duluan aja Pak Yopi, masih belum beres nih.
0: Emang lagi browsing apa sih, Pak? Kayaknya dari tadi serius amat.
1: Ini, anak saya baru lulus sekolah menengah. Nah, saya lagi nyari perguruan tinggi yang kalau lulus nggak susah cari kerja.
0: Institut Digital Ekonomi LPKI aja, Pak.
1: Institut Digital Ekonomi LPKI.
0: Iya, Institut Digital Ekonomi LPKI, Pak. Sudah terbukti, anak saya begitu lulus diterima di Bank Mandiri. Lulusan LPKI juga punya berbagai sertifikasi internasional komputer, Pak. Anak kakak saya malah begitu lulus langsung diterima di perusahaan IT di Singapura.
2: Wah, mahal pasti ya?
0: Enggak dong, bahkan banyak sekali beasiswa, Pak. Dan bisa dicicil per bulannya lagi.
2: Boleh tuh, alamatnya di mana?
3: Cari perguruan tinggi dengan lulusan terbaik dan banyak diterima di perusahaan ternama, baik di dalam maupun di luar negeri. IDE LPKIA, Institut Digital Ekonomi LPKIA jawabannya. Sudah dianugerahi 6 kali trofi sebagai bursa kerja terbaik dari Disnaker Trans Jawa Barat dan 2 kali dari Gubernur Jawa Barat. Ayo daftar sekarang juga di pmb.lpkia.ac.id atau datang langsung ke Jalan Soekarno-Hatta nomor 456 Bandung. Lulusan mudah bekerja dan bersertifikasi internasional. IDE LPKIA, bicara bukti, bukan janji.

0: 107,1 Kel Live FM, sahabat Kelet, sobat Sosum, saatnya tunjukkan semangat dan juga dukungan terbaik dalam pertandingan futsal dan juga basket di Sosum Trofeo 2026 yang akan diadakan pada 3 Juni hingga 18 Juni 2026. Sosum Trofeo akan dilaksanakan di Gor Balai Santika Unpad Jatinangor yang pastinya seru dan juga penuh semangat, sahabat Kelet. Jadi sahabat, jangan sampai ketinggalan keseruannya dan siap-siap dukung fakultas favorit Anda secara langsung. Karena bukan cuma soal pertandingan, tapi juga tentang sportivitas, solidaritas, dan semangat antar fakultas Sosum Unpad untuk jadi yang terbaik. Untuk informasi lengkapnya, cek Instagram @sosumtrofeo dan juga TikTok @sosumtrofeo.
1: 107.1 KLIFE FM. Time for more music. Band of inspiring sounds.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Gaya Music Festival kembali hadir di The Gaya Hotel Bandung. Nikmati 2 hari penuh harmoni dan keindahan musik dari musisi tanah air seperti Ran, Love Is, Little Fingers, Karimata featuring Tiara Effendi, dan lainnya. Dalam suasana amphitheater terbuka di sisi lembah dengan udara Bandung yang menyenangkan, tanggal 14 dan 15 Agustus 2026, jangan lewatkan pengalaman musik yang berpadu dengan kenyamanan dan kehangatan hospitality di The Gaya Hotel Bandung. Dapatkan harga early bird hingga 31 Mei. Tiket harian mulai dari Rp400.000 atau paket bundling termasuk akomodasi eksklusif dan akses ke festival untuk 2 orang. Mulai dari Rp2.862.000 per malam. Kapasitas terbatas. Pesan sekarang melalui tix.id atau website thegayabandung.com. Gaya Music Festival 2026, Music for All. Untuk informasi, silakan menghubungi WhatsApp di 0811-22-0500. Sekali lagi, 0811-22-0500. Atau Instagram at The Gaya Music Fest. The Gaya Hotel Bandung, Jalan Setiabudi nomor 430 Ledeng, Bandung.

Kelight 107,1 FM. Sahabat Kelight, tiba saatnya waktunya azan maghrib untuk wilayah Bandung dan sekitarnya. Dan atas nama keluarga besar Kelight FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sekaligus pula saya undur diri, sahabat. Terima kasih kebersamaan Anda. Selamat petang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan. Berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah keutamaan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya Engkau tak akan menyalahi janji. Kami, keluarga besar Radio K-Light 107,1 FM, mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib.

0: pergi ke Nyah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: kami berevolusi dari hanya sekedar memainkan musik rock yang terbatas. Light Rock kini hadir dengan spektrum rock yang utuh dengan semua subgenre,
1: mulai dari balada yang mendayu hingga hentakan ekstrim yang menggelegar.
0: Bersama saya Hari Berdiana
1: dan saya Andi Muhaimin.
0: Catat waktunya Minggu pukul 19 hingga 22 atau
1: jam 7 hingga jam 10 malam.
0: Let's rock.

0: kami berevolusi dari hanya sekedar memainkan musik rock yang terbatas. Light Rock kini hadir dengan spektrum rock yang utuh dengan semua subgenre,
1: mulai dari balada yang mendayu hingga hentakan ekstrim yang menggelegar.
0: Bersama saya Hari Berdiana
1: dan saya Andi Muhaimin.
0: Catat waktunya Minggu pukul 19 hingga 22 atau
1: jam 7 hingga jam 10 malam.
0: Let's rock.

0: Hai, Pak Robi. Serius amat, makan yuk.
1: Wah, duluan aja Pak Yopi, masih belum beres nih.
0: Emang lagi browsing apa sih Pak? Kayaknya dari tadi serius amat.
1: Ini, anak saya baru lulus sekolah menengah. Nah, saya lagi nyari perguruan tinggi yang kalau lulus nggak susah cari kerja.
0: Institut Digital Ekonomi LPKIA aja, Pak.
1: Institut Digital Ekonomi LPKIA?
0: Iya, Institut Digital Ekonomi LPKIA, Pak. Sudah terbukti, anak saya begitu lulus diterima di Bank Mandiri. Lulusan LPKIA juga punya berbagai sertifikasi internasional komputer, Pak. Anak kakak saya malah begitu lulus langsung diterima di perusahaan IT di Singapura.
2: Wah, mahal pasti ya?
0: Enggak dong, bahkan banyak sekali beasiswa Pak, dan bisa dicicil per bulannya lagi.
2: Boleh tuh, alamatnya di mana?
3: Cari perguruan tinggi dengan lulusan terbaik dan banyak diterima di perusahaan ternama, baik di dalam maupun di luar negeri. IDE LPKIA, Institut Digital Ekonomi LPKIA jawabannya. Sudah dianugerahi 6 kali trofi sebagai bursa kerja terbaik dari Disnaker Trans Jawa Barat dan 2 kali dari Gubernur Jawa Barat. Ayo daftar sekarang juga di pmb.lpkia.ac.id atau datang langsung ke Jalan Soekarno-Hatta nomor 456 Bandung. Lulusan muda bekerja dan bersertifikasi internasional. IDE LPKIA, bicara bukti, bukan janji.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Sahabat K-Light, kita tengah menghadapi zaman yang serba tidak pasti, termasuk kondisi kesehatan kita pun. Saat ini diperlukan sikap peduli dan peka yang ekstra terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi pada diri kita. Sebelum kita terlambat, langkah pencegahan adalah lebih baik. Untuk mengantisipasi hal tersebut, mari kita simak talk show Healthy Light yang hadir untuk Anda yang peduli akan kesehatan. Temukan jawabannya dari pertanyaan Anda di sini seputar dunia kesehatan bersama Dr. Indra Kamuhtadi. Anda bisa bergabung dan turut berinteraksi melalui telepon 022-253-1972 atau WhatsApp kami di 0812-203-1972. Healthy Light hadir untuk Anda setiap hari Sabtu pukul 9.15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 pagi. Hanya di K-Light 107,1 FM, Your Inspiration and Solution.

just want to know about any secret of yours. I want to.

Gaya Music Festival kembali hadir di The Gaya Hotel Bandung. Nikmati 2 hari penuh harmoni dan keindahan musik dari musisi tanah air seperti Ran, Love Is, Little Fingers, Karimata featuring Tiara Effendi, dan lainnya. Dalam suasana amphitheater terbuka di sisi lembah dengan udara Bandung yang menyenangkan, tanggal 14 dan 15 Agustus 2026, jangan lewatkan pengalaman musik yang berpadu dengan kenyamanan dan kehangatan hospitality di The Gaya Hotel Bandung. Dapatkan harga early bird hingga 31 Mei. Tiket harian mulai dari Rp400.000 atau paket bundling termasuk akomodasi eksklusif dan akses ke festival untuk 2 orang. Mulai dari Rp2.862.000 per malam. Kapasitas terbatas. Pesan sekarang melalui tix.id atau website thegayabandung.com. Gaya Music Festival 2026, Music for All. Untuk informasi, silakan menghubungi WhatsApp di 0811 22 05 00.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam sahabat Kelight. Kita jumpa kembali dalam Soft Sensation hari ini, Jumat 29 Mei 2026. Sampai titik pergantian hari nanti, saya Kujang Suryalaga akan temani Anda semua dengan lagu-lagu yang bisa Anda pilihkan ya sahabat Kelight di 0812 203 1972.

Gelight FM. Next lagu yang akan hadir dari Once ya sahabat Gelight. Barusan ada Die With A Smile. Silakan Anda saya undang untuk memilihkan lagu-lagu bagus di 0812-203-1972 sahabat Gelight.

dari kawasan Dago, Sumur Bandung 12, Tika Bisono, Melati Suci. Selamat malam sahabat Keloid. Mudah-mudahan kita sama-sama menikmati malam yang menyenangkan ya di Jumat malam ini. Silakan saja kalau Anda ingin memilihkan lagu-lagu bagus, kirimkan WA ke 0812-203-1972. Kita akan menikmati lagu-lagu yang Anda pilihkan, sahabat Kelight. Kali ini saya kunjungi Mbak Nani. Terima kasih atensinya. Lagunya sudah terputarkan. Kemudian juga ada Ibu Zule. Oke, lagunya nanti kita carikan ya, Bu Zule dari Liner Ici. Mohon ditunggu. Kemudian juga ada sahabat Juve. Terima kasih. Lagunya juga sebentar lagi kita putarkan ya. Kemudian juga ada sahabat Rehan. Oke. Terima kasih jiwa yang Anda inginkan atau Anda suka malam hari ini. WA silakan ke 0812-203-1972.

Asik ya sahabat ke Light Berry Manilo. Stay. Oke, nanti sebentar lagi ada Ariana Grande, kemudian juga Yana Julio ya sahabat ke Light. Cuma sebelumnya ingin juga saya kunjungi Pak Sugiarto malam hari ini. Mudah-mudahan juga selalu sehat ya Pak Sugiarto. Terima kasih. Always dari Bon Jovi. Oke, tadi sudah terputarkan. Kemudian juga ada Pak Dodi. Pak Dodi, kabar baik juga. Terima kasih. Sebentar lagi lagunya akan diputarkan ya Pak Dodi. Nanti ada Selamanya Cinta dari Yana Julio. Oh ya, selamat malam juga Mbak Edith. Terima kasih atensinya. Mudah-mudahan juga tengah menikmati suasana malam yang menyenangkan bersama Kelight FM dalam Soft Sensation. WA silakan kirimkan ke 0812203 1972.

Dari Nikki, You'll Be In My Heart. Sempat populer lewat Bill Collins, ya sahabat Gelight. Oke, selamat malam Anda semua, Anda yang masih dekat bersama Soft Sensation. Anda belum punya rencana untuk menikmati akhir pekan di hari Sabtu besok ya sahabat Gelight, karena baru mendapatkan liburan di hari Sabtu besok. Jumat ini tetap harus masuk kantor ya sahabat Gelight. Mudah-mudahan ada ide-ide menarik yang bisa direalisasikan nanti. Selamat malam Ibu Nonon, mudah-mudahan kabar baik hari ini. Oke, Sheila Majidnya mohon ditunggu. Ada Ibu Tuti juga malam hari ini. Ibu Tuti, terima kasih atensinya. Misty yang ada suka dari Kenny Rogers, sudah disiapkan lagunya. Kemudian juga ada Ibu Sri. Oke, Song For You ya, yang Anda suka dari Chicago, sudah disiapkan juga. Saya masih akan terus temani Anda semua sahabat Gelight sampai titik pergantian hari nanti. Dan tentunya juga saya undang Anda untuk memilihkan lagu-lagu bagus, lagu-lagu yang bisa Anda pilihkan melalui 0812 203 1972.

dari kawasan Dago, Sumur Bandung 12, ke Light 107,1 FM, Soft Sensation. Masih menemani Anda semua sahabat ke Light. Selamat malam Ibu Teti di Jalan Nilem. Mudah-mudahan kabar baik Bu Teti. Terima kasih atensinya malam hari ini. Kemudian juga ada Mas Martin. Mas Martin, Groovy Kind of Love ya, yang Anda suka dari Bill Collins. Sudah disiapkan lagunya, nanti kita putarkan. Ada Mbak Maul juga. Terima kasih. Whitney Houston-nya belum ada yang minta ya, Mbak? Boleh Anda mintakan lagunya di 0812-203-1972. Sahabat Doni di Karasak juga selamat malam. Nanti kita putarkan If You're Not Here by My Side dari Menudo.

Kel Light FM, if you're not here, dari Menudo. Selamat malam Anda semua, Anda yang masih dekat bersama Soft Sensation. Kita masih punya waktu cukup panjang ya sahabat Kel Light, sampai pukul 12 nanti. Oke, tadi ada Mas Sony, lagunya sudah terputarkan. Ibu Hani juga mudah-mudahan kabar baik. Strangers in the Night-nya juga tadi sudah hadir ya. Dan Pak Hendry, Only Nugent juga sudah diputarkan. Saya masih undang Anda, sahabat Kelight, untuk memberikan lagu-lagu bagus sampai titik pergantian hari nanti. Oh ya, selamat malam Mas Martin. Terima kasih. Groovy Kind of Love-nya juga sudah hadir. Ada siapa nih? Mas Iqbal di Garut. Sahabat Iqbal, mudah-mudahan kabar baik. One Day in Your Life yang Anda suka, mohon ditunggu lagunya. Kemudian juga ada Mbak Maul. Terima kasih. Whitney Houston yang ingin didengarkan ya. I Have Nothing.

Hmm. Asik ya sahabat K-Light dari Sumur Bandung 12, K-Light FM. Barusan ada Marcel. Jangan pernah berubah. Kita teruskan kembali Soft Sensation. Halo, selamat malam Mas Jul. Mudah-mudahan kabar baik hari ini. Shina Easton yang kerja bareng bersama Kenny Rogers ya, yang Anda suka. Lagunya sudah disiapkan. Selamat malam juga Ibu Kartika. Lagunya sudah hadir. Ada sahabat Ivan di Makassari. The Cranberries yang ingin didengarkan malam hari ini. Mohon ditunggu, lagunya juga sudah kita siapkan. Oke, sahabat K-Light. Tanpa terasa kita sudah memasuki paruh terakhir Soft Sensation untuk hari ini. Jumat malam 29 Mei 2026.

Miss You Like Crazy, Natalie Cole. Oke, sahabat Kelight, kita akan tuntaskan Soft Sensation hari ini. Dan saya masih punya lagu-lagu bagus untuk Anda semua ya, sampai pukul 24 nanti.

Rainy Days and You, Bill Favre bersama Karimata. Oke, sahabat Kelight, saya harus akhiri temu suara kita malam hari ini dalam Soft Sensation. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat menikmati akhir pekan yang menyenangkan ya di hari esok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sahabat Kelight, Relung Malam sudah bersama kita. Mari kita syukuri atas segala nikmat dan anugerah yang Tuhan berikan hingga mengantar kita seperti sekarang ini. Semoga apa yang telah kami persembahkan hari ini penuh arti dan makna tersendiri, serta memberikan inspirasi dimanapun sahabat Kelight berada. Mari kita jelang esok hari yang lebih gemilang bersama Kelight 107,1 FM.

Selamat pagi sahabat Kenlight. Mari kita jelang pagi gemilang hari ini. Seiring dengan geliat dan semangat kita dalam merangkai prestasi dan meraih sukses, Kenlight FM kembali hadir menemani segala aktivitas Anda sepanjang hari ini. Sahabat Kenlight, selamat memulai hari Anda dengan optimis dan semangat. Bersama Kenlight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

Sahabat Kelight, awali setiap pagi Anda dengan menyimak Weekend Spirit. Informasi aktual seputar dunia olahraga dan kebugaran yang akan hadir menghangatkan kebersamaan kita setiap Sabtu dan Minggu jam 6 sampai jam 9 pagi. Hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

Sambil Jismani Sound 107,1 FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Gelet, Kak Dika hadir kembali bersama Anda di pagi ini, Weekend Spirit edisi Sabtu 30 Mei 2026. Sahabat Gelet, saya akan menemani Anda mengawali aktivitas di pagi ini hingga pukul 9 nanti. Ada informasi-informasi kebugaran, olahraga, dan lain-lainnya yang saya harapkan bisa menjadi teman Anda, menambah literasi, menambah informasi di hari ini. Sahabat Gelet, selamat memulai aktivitas Anda di pagi ini, apapun yang menjadi rencana Anda untuk melakukan atau memulai aktivitas Anda. Dan tentunya informasi-informasi tadi menjadi tambahan, menjadi hal yang menarik di pagi ini. Apapun yang menjadi rencana Anda, dan memang di Sabtu ini, di minggu ini, libur yang cukup panjang ya, ada beberapa cuti bersama, dan tentunya ini bisa dimanfaatkan sahabat Gelet. Mungkin Anda akan pergi berlibur, atau Anda hanya beres-beres rumah yang selama ini tidak ditangani dengan baik. Sudah mulai semrawut, sudah mulai ada debu-debu. Nah, itu perlu diberes-beres ya. Selamat pagi, sahabat Kelight. Kita akan bersama-sama hingga pukul 9 nanti. Ada informasi-informasi tentang olahraga. Yang paling menarik adalah kiprahnya pembalap di Moto3 ya, Vega Pratama, yang kalau tidak salah di terakhir ini dia menduduki posisi ke-5 ya, pengumpulan poin untuk sementara, dan ini menunjukkan sesuatu atau hal yang sangat menarik sahabat yang lain. Dan semoga terus akan merambat naik. Di posisi ke-5 itu sudah merupakan 5 besar, dan masuk 10 besar itu merupakan peringkat yang terbaik ya di ajang balap dunia tentu.

Bandung Inspiring Sound 107,1 FM. Sahabat Kelight, seperti yang saya sampaikan tadi, ada beberapa informasi yang terkait dengan olahraga, dan kita harus bangga dengan perolehan poin dari Vega Ega Pratama yang menunjukkan performansi yang cukup baik di Moto3 2026. Dan detail pengumpulan perolehan poin pembalap Honda tim Asia ini terus menunjukkan poin-poin yang mengarah kepada perkembangan atau kemajuan, dan bisa merupakan perolehan yang cukup kompetitif. Dan poin, atau dikatakan sebagai rookie ya, pemain baru yang memimpin klasemen khusus dengan total raihan poin yang dicapai yaitu di angka 61, dan ini merupakan poin atau posisi 5 besar klasemen utama Moto3. Dan perolehan 50 poin ini dicatat di MotoGP Moto3 Prancis di posisi keempat, di Catalunya memperlihatkan determinasi tinggi dengan finish di posisi ke-8 setelah sempat mulai balapan dari grid 20. Kemudian di Brazil, berhasil mencatat sejarah yang luar biasa dengan berhasil finish dan mengamankan podium ke-3. Dan ini sangat menggembirakan. Mudah-mudahan saja bisa terus mengumpulkan poin lebih banyak ya, sedikit-sedikit ada perkembangan-perkembangan. Dan ada beberapa detail yang dia sandang, terutama kemarin waktu di mana yang hujan lebat itu dia terus saja merambat, yang lain pada tumbang, dia terus bisa mempertahankan posisinya yang baik. Oke, sahabat Kelight, itu tadi salah satu informasi menarik di pagi ini. Selamat pagi dan selamat mulai aktivitas Anda, sahabat Kelight. Selamat mengisi libur Anda yang cukup panjang ini.

Mendengar radio sambil kerja? Why not? Sambil ngopi? Wah, pasti tambah nikmat. Kalau sambil nyetir di jalan? Ditemenin musik? Asal lebih fokus? Pasti perjalanan makin asik. Jadi, aktivitas apapun, kapanpun, dan dimanapun, sahabat K-Light bisa mendengarkan siaran kami melalui 107,1 FM atau live streaming kami di www.klite.id. Dan simak pula siaran langsung acara-acara kami melalui link YouTube K-Light. Sahabat K-Light, selamat menyimak program kami setiap hari, Senin sampai Minggu. K-Light, Bandung's

Sahabat K-Light, kini Radio K-Light 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Light yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Light 107,1 FM di App Store atau di Play Store.

Sahabat Kelight, awali setiap pagi Anda dengan menyimak Weekend Spirit. Informasi aktual seputar dunia olahraga dan kebugaran yang akan hadir menghangatkan kebersamaan kita setiap Sabtu dan Minggu jam 6 sampai jam 9 pagi. Hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.